naya koraku gingana minya naya biwe gala minya nayan dingan nayengi naya warioku minya naya bindaku minya naya bindaku.